0: 메도니 초종 위수 내베 베메 메도기 외내식 히도자즈 최롱롱규 리드 초종 최 최쇼 뇌마라 내베 심세 유저로 제베 교자 표숨 초보튼히 초종 최 차베 나제 대최 타동 심세 강시 유민 팅디 영우 배조기의 재능 용슈르 난키 심세 시에바 제부 슈규인 Gwentuji Shobara, Joron Chu Mubu Chine, Semba Choboro Kyurishin, Jinyam Habara Dien. Medo Zong, Jebun Xiang, Jebun Chonzoro, Sanje Wundu, Ngabune Langdi, Caixin Nang, Lela, Caixin Yue. Kongba Chungwa Ta, Kong, Menchang Tongyuro, Gabu Yue. Sanje Wundu Dese Chonzo Tera,
1: 做没不是银边，靠做层面勉强通位岁月。罢了，谢公主哎。啊，公主，倒是同意。学大人学将区别能长续拖着住的，娘子去了。啊，谢大东没有。心里差多，你也不知道。
2: 行不恰恰，俺们许多，哪个讲做着急，带俺家给念人下。
1: 前面都给了。俺们都。前年多少年我，你那些人嘛去了？
2: 阿兄忙不去，可是年年当不去。
1: 用啊，前年多少年我，阿兄可是得多。单独
2: 阿兄再来就几多。
1: 巴拉去啊，给勉强多少年一。
0: 对面人今年特别阿兄苦的勉强三把年纪起，没到了骆驼做铁穷这一趟。阿兄提醒平年节一把趟，铁锤阿兄他平年里勉强年五月就去做的事，勉强年到牛只差不铁在买卖，来这边用对面特不啦点过一月。 他的空阿兄他把他捉开时准备勉强说完了逻辑送为阿兄明白啤酒七个把他随军去让他的店里希望的特色新年二十点被枪袭捏土接送 这部创作了初段期间被明白日子日我他秋月人中归属了电影三十来年前把题怕没杨面的军人前被团结其他是隐形他把了俄罗斯军将员大三遍阿兄提我也接他是强年球阿兄我问题 得对来老百姓越讲，女婿切不关心，老伯的土没修切中了，村村土不够，没穷长了阿兄的吃心短命都把他，没切长了呀阿兄吃着。这么呢，创作能明天从别，强不起演别，阿兄我为决定贴了，定次切不去。阿兄妈妈就是。
1: 到中马坡的狗肉味，阿兄去勉强年呢，出外心血水。第平日，勉强年头，平日到处路边呢，行不行啦？车子。第呢，平日刚没人送去走，地小了，阿兄我们的路边去了，这走不能去走去，去提不接。
0: 哈拉不多种人，平年他阿兄我心急，可来了长沙东隔壁。天空说：“准备年过日的点头，日记记老么些拓跋的钱。”勉强年完了，老么天偏到康熙月堂。
1: 第七年呀，看不着，第刚里呀，不有着，第隔壁呢？ 年头
0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཡ་གི་ ཚ་དོ་ ཆིམ་པོ་ སོན་ཟ་ ཆ་ལི་ཡ་ ཕོགེ་ ཡོག་ མ་རི་ ལོམ་དེ་གམ་ ཐག་རི་ དེ་རིས་གབ་ ཞན་ ཐག་རི་
0: ཐེ་དར་ ཉིན་ སུམ་ ཉེ་བེ་ཅི་ ནེ་ཅེ་ ཙམ་ ཞིག་ ནང་ ལོ་ནེ་ ཏ་ཝ་ནི་ སུམ་ གུ་ཅི་ མེན་ཅང་ ཁི་ མ་ཇུ་ ཤིན་ནེ་ ཐེན་ཡོ མེན་ཅང་ ཐོང་བ་ར་ དེ་ན་ ཐ་དོང་ ག་གཟེ་ ལུ་ཅི་ ཞིག་ དེ་ཡོ་བ་དེ་ ཆང་ ཐང་ཟ་ ཀེབ་ཇུ་ དེ་ཤི་ མེན་བེ་གེ་ ནང་ པ་དོང་ ཤེས་ཟེ་ར་
1: Di on chan zha ya ge nyuk tong chi ri. Man zhu tu gyun chan zhu du, yin ji nyuk tong di pe chu chi ri. Tanto nyuk tong di ti de si da yi wong chi ri. Di ne on, nye li ya di na li ya bang ma lu ri. Bang me ga li ya chu gui lu bi yin na, ani yi wong di ne, ti bu gyab yung ri. Men jia wo du xie zhe gui ri.
0: Chang tsa zhe ki chu ni, chu kwe mo gui ba tanga, te chang san da ni, chu mo sui ji, xin ni lu chu. Te dara, gyo zhe zhe xin, nyuk do nang lu ba ju. Chang karma, te gu zhe zhe xin, teng xin che ji, tang xin xin bie, men chang sui xin. Zhe me, ba bie su xi di ta la, Semche yueme. Bape ka shu ki changte tongtu ma zhuna ya semki sui ki me. Te khalam menchang ki yuwaan chukshu yin su shi. Menchang ni? Rengchung kham ki menpachi la jimbe za jie lakta shi yin la. Menpachi ki luri le chungwa shi kya shi. Medo zon ta parda nyewewe medo chungzo lo. Chungmi duka ribab tan duen ne chakshin chetara jibuhi. Dige minam luri jashin lakshi kebe shimse naso yujo chayu lo changma yin. Sanje zomu chaji angzara che ne riden tu yu dige kechu denbe rige mena shik towar chin.
1: Nye pomo nari ya gyu rungu shi lo liye yo ma ri. Tari lo yo nye yin za, mwenbe kechu denbe kala shi suji yu. Nye li nye ri ding li qin je, ema do se ga zhung yin, ni zho yu na me na ha pomo song.
0: Sanje chome zewe rige yirma teni, me do tu ma do mebe rige yirma shi yinba ta. Te me do gi nang lin chwe tu ge ge yu. Rige yirma ni, do chung naba ta, ribu kenpa shi yin. Tera, poa ribu mikse ki chishim denbe, yun dige minam ki hajang kapa chigi yu.
1: Dongbu di gali ya, yaku shira ge sha. Dine guo yi, em changma lo, dongbu zili ya ge yu zang, guo tu suma sha. Che zang, dongbu jie jie, em du guo ri. Dianzi changma lo, bu su qin gyo ri.
0: Yerime dongbu tida, sanje chome lo nye ki kong, ridi ne kwa di zubu shi yinba tanga. Tengye, xin sui

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Chasunele, Tabu Rangi, Jang Shaba Tirala, Yitz in the Madevala, any Lorina, Loma Kashi, Jesusian, and Manzu Nyambo, Sajada Yangzi, Tanashi, Zapuja, Noblinga, Pawunka Lasobala, Tinjegi, Nangamuchisha Yogi, Karishore, Pinin Tosula, Shenjeshu, Lojonshe, Diganla, Yugu. Sitting Chasunele, Rangi, Jishiba Zamimbalia, Tapenanganzuk Lakse dipa, Guta, Tarbita, and Shudu, Jinni Lomaso Junchiri, Nini Kudishuri, Lodi Nalata, Jim Dundi Nirshin, Sayungula, Kyon Dindishu, Jenny, Drolling Sontusoye, Dana Shin Sayungula, Kudishuri, Women in Shushak, Namdan Tosula, Yamlin Shedu, such a Takarana, Yixu Tiela Soba. Bersin kuju sih lah sobat, tinjegi kasure, diksu sih ni susu gigi, tak tabur tu lori nala kanda cikgu, cinte tinje, pesi jingle ni patu cin yungshu le biguar.
1: Tadi dia, ni mesti di link ni nampai, ane ni mesti diksu dan timingi, ni mesti ni susah gigi, ane namjangi. Chokdu yungsu zhawa, ane jimdun di lhasa nye nambar ya, nye ane tangbu de ane jashi di lhasa shukju chi taa. Ane di maa ane maa be, nga naa zu shunji na be, ane tazu bezon le zi naa che, ane miri gi rinne da, zhonghua gi su yung rinne la, ane gyunzin da, peke, ane sardu gi lambi tuwa la, kachua tuwa yi na, ane maa ba nga zu peo gi, ane namba saba da, rinne jisi, kengji tuwa la ya, ane leke bu ya gi, zhawa da maa su di lechi, shuwa yinsi.
0: Rengun ini seni lagi kerja sore. Sosok orang ni, tanda juga kerjung wala, memilih ni susah gunting baju la, demtun cung baju. Tapi ngarang yang ini seni le, lama sojong seni, mutu tu laksa di, enak ni di, gunting tu ya la, baju sih.